0: kogori bote waso aguyi ogo se ti aga tugul nem ko se mbara rejeri nem mbar ak nemi tega igi u tie bi ke gure presenda speak abre jakwe ago binne leader ye di kola abo atra sa tane ki tungo gure ti nu velaskoske ne lazma di inge ne na wa buim ne bare di kola kita na ga par sergali ni bara bru to ma ti ke mo ya moite communication ra ya ya ti ko no president lu ko ngere ko la mi yo si ngo ko jabe o ko nge ra ya la ni di ta bole ni ko ma je su ke mo ji ko ma di ka te be felix lo yo ta ke nge yo gi ba ka ko no radio ko la a radio presenters ana ma ni ti ke le ngo lo mo mi te ki ne bo cho in fact i gero sai ko mi te bara gi in bs ara bru no in fact ima wena tu ye ni la ni ole ji ni bongezi ki ko ne ndet o ku re ti wa la fi chu ko ngalo li poro ti tu ko ke akwa minister ni ni na ti nge ge re ko e ni poro ti ora ngle ti kwa ya ni na no bi esa la ge di long do ana ti long ni ni ke gi kisi ya ni gi ta le gi bu ta president ni we ni ni ko ne bi ti gi ma ko ke ngole ite ba ko ite ya mi te ba ko ti ko ndo ko ngma kare mo in de bi ki ti do mu le ga bra ya. For example, kung ko deputy president, kung iko in the ministers, at piyasa siya kibo mana. Ama jay wag na tayo ibuat niya ni Moso ni ni ni marabu tago deputy. Kita muna in Moso ni kung ko piyasa parot. Lagi ni may picho ay nagbara. Imagine kung kaya kibo ba major tili daron jeruyo. Ni ta ni igere ilang kati ay nandi, kati ay tugen, kati ay merkwe, kung sigis. Kwa ginta nukure mba amen, at the same time, ungalonde ichi raya kumwa gita nukui kwa president. Gita na otore kichana iwe. Arabtonu, and my friend, ngyo.
1: Yes.
0: Petune ga iyan, kondo ishu mite president. Kupa isi e radio, kwa ite tukuka president.
1: Ongoi.
0: Kumye, kwa nanji kukita na mokto. Ongoi kwa nama kwa.
1: Ongoi no, Rabsi chene, melo itu nye sige mitu wilke bagenge. Samo jak dega shakarta mamutu lagi nge aro reman. Guya aga mua agenge nkandwe kutu gitaret kot kwa lititit kwa imu tik sige banyo su tik sige ba urianji ngoret na ton nebo orang nge teje saai nita nebo riro nebo nakuru nebo Nairobi nakuru wago Eldoret kogi engineer PS Mosonic wakati nge PS na ton nebo oritinwega abuati inende nge ibo kutu kapu watu tinubo gibesha warana taginda barias gibesha garisha kibendi in Eldoret akibuwa na Nairobi kipe shawaret agibuatin ibuatin interchange angana lingen interchange na mite total ulegi kidesign anga besa gia genge ngebe birwe kia tajwa chikigunu nyasutik stretch na kwa inaba naba sobea naba salga na tukul kukiru wa kinjini ya monsone kukia iba ishe na wata nagarara nguya kama bwanda na ma magitupe ba isho nje bochi kia iba ishe nagarara na wakati niki PS na wata nabanga lega bortinwe
2: kita seta antukule ngalaluti kia kangenge na gengen betu na wata nabarani lagi niki buat tuh nubas staff 441 kiri lagi tiap hari nyorshiga baru teten betul nuboran. Kalau mau kelingin nonton gua number 3, duga number 3, aku mega aengge hari nyorshiga 10,000 encah gatul lagi tiap mensai sih jutaan star 441 hash.
1: Ngiap cik aga cerita aga, aga apa wasan gisu aga sarap minjo.
2: Sarap minjo karibu.
3: Ya, longgo minjo. Kau betul betul negara orang kau sah, aku mesti gear broadly. Jadi naruh yang individual, dia individual. Kau agak negara ni kau wait, makin nyoru dari picture. Kau mesti gear kombinan gear lain. Kau agak bercita nama jai. Cuma kau ini bila sentul, kau rasa tu kau lihat mian siam, mian kapana, mian bi, mian sana tak ada ngalale. Niaga ngalale gear jor gear problem, nak gear ini kau ne? Gear lepas finance. Pas kebun sih mesti gajian gaya jen kalau ingin lagi liwajin kasih ini kalau jita un gajian kena gelungan tarik tapi amu kiat tapi kengeri kita amu agen yor the solution gelungan kiat tapi kosong mana kalau ibu bapa lemen anak gebat pressure jatuh ngalai jatuh amak melengkap gebat sayu gelungan gajian in president gajian di kimi sergali amu kasih mana tuis kami minister plan dapat kerja dapat kenyor. Kungut kau mengalihkan menjadi kait presiden, komisioner nipcin presiden turun kabinet, kerja pak kabinet pepa, nepko presenta ngale data kusuka kole makto bi mutate ka sele age lakini ni nyo kuma matuitos karo magere ke ngi jun gele no yo jom nyo bagi kito so ko jom nyo angi men ngi jom nyo ga ni men ga ko bi uta tur arang ut kele nguno ga but pe pe ta ga en jai kwa mfano kalia matuyo tukuli jega kola kalia kage gaite tufange the problems kone kibose ne kalia tuku mnyungu inquality na voli nyako mibara na voli nene imichijo soko mnyungu inquality nene mekone vara so mnyungu nyoro bona jame kundango lale jato ngipi enyo solution gele kami u kitu ya kasa kaya ngalale ya na gele ngoro ni gipi president ngoro ni gipi minister ngoro ni mwujo kwa jega wate nkwalia mengoro kama akiba ulelu. So when gumit ni ngalek yu jo jeng ngalole anan mamitat yu niti opapo kowu gara gaya ngalajo sungu naas ngigen nyas ngigile agle nyo na presen nara bagiri jo tayo nuku ndo jagat kali nyo kubangka ni ground tayo nuku chube kwa kuchube kaya di jewa ke gile ngui tu kanyagre raso mi kwa kwanu kia e wanu you know kujenga maswali je mejoko tebra ya chekata ki tebe nende nyoko mejoko ngalal kuto wata kina kuj awata ye kala kia gigeni. So ngale nager ko na tani ko ma goi mamu iko ko betio e bawi nengo bwa mu na ko ta yega kite ako jale ine mi miro mu ko mi te inda pula no go gibor na lega kiambu degere tu iko kiambu ko te so ko to gi te be gai le kaundi se jogi go era bili ki uje nyoru kiambu ko kite anan ngiri nge jo anan be nge no jo go be ko jo to ani je kyut ko te ji ta so ta li she ko te ji fi ti ko te ine ko ngara ne VIP anje jonyo ko bendero anje gu nyego to yono on source revenue ki umya ge lyo ne ne gi kwa jom ga gi jono ga nyal dan go wat ki nyeta ma wala gi anje gu mo million si go bua ko janga psa so igere ngale cha tele oni ko member as ne ne gi shongo ni gele ne ne to tai so ne te ge ger ga fa ben ke ne gele how do we deal with this amuin ngut ko magay guno ta ko muta gere le sin ange mo gani time pe jen rabin ki jaw pe jen jaw ju age lyo ni jaw agu tun je nam de na line ke ke ger ge ta pi gala so gere nya le te ulu ngani ga la ji si tara lyo na gi gu no ju ta pan nya u na mata me te ge ju la raga raga ta ge tun ge lo me ni ge agu sam ro lu ko gi mu ji ga je ga ko ta ma ge ba ra ko li lakini isu ngunu angi jinu ele ni anum karara na anum ngwe angi bubu nyakwe
1: ngongo era menja nkere ngunga ngebeberata na adaiga ishago soko aljewa ngezuwe kebeberata na hata niba sambili ngotep ketegiro kaun tege wawege bebomet kegas kansala John Ruto si tegewege giwek chuge kebua Nairobi ako tegebua kaunti salak lakini mewuti barote na hata ni mitei enga duget nota wa number sumok nota na gile jintinda wa silingi shek 10,000 elfu thaman gwiti joro no kshajang
2: 10,000 number sumok itiogi ago mega enge yali kitionyi lang sumok ago tuyok 10,000 Kenya shillings of an oigo in star 441 hash
1: agere garone tabe tabrani re mogi uche ora gibote ga stakia gele timit mzima na tarne baye mo fm ngibagenga akpani oil fumite ke beber weki atak che babometa town agu mite ko masana tarne ba che balungu agere asan galen ngit ka go ngit ngo limba in gala gala silip wet segete be gele ju mite ban la ne kami ke beber we ja ta agu ibun amitu age ayeng che bagama nu tanan tugu ga yeng che bagama nu ko bun pwani oil netai ko maita ne gege che gane basawa milking jelly
2: sawa milking jelly kumwaita na itangusi gina ikiota njoba teta ni wendi ige nyotan kumabirichi metche kwa teta nyotan siga ikumye nyoru shika chika tasa kumye enore nota negarara nso geri ilikora onitinye sawa milking jelly agena ilinota kumwaita kwa rane muche ibaishie nilo mbaga lakini nita kumwaita na kuchop kumye si ibaishie ni ige iteta kumye iteta nota nubachego ingebe berita ge nyotan kwa gimwa ungura kubo ama energy kelenji nitan kwa mituwagi kiota njoba tuga chotan chebo en duwe nyotan hiyole agbe teso mitwa galagi buruche nyotan inyoru tetana kwa telel gumye ugi miti na oge iti gumye nyotan ago gonche kwa chaka tesa gobur kutili teta kwa nere ama energy me utien ama energy ak sawa petroleum ak nyotan kwa milk sawa milking jelly nyotan neibunga muni niba pwani oile agena ilautu itosi aga chelule moi agasan mitene nyambasilibu edbo metown aga kito kigen betun mamutai kama sanota nabache palungu in kero arorun akobo sour milking jelly ak ama energy amitwogik choton chebo kiagik.
1: Bo kamanut kabisa eng kebeberatan kerile kotuyo ak timit mzima noton nebo Imaya FM eng kibagenge ak Pwani Oil noton konyokonete akobo kamanutiet noton nebo mwaita nekikechego nebo sour milking jelly koboto chumbik chekororonen choton chebo Hama Energy chetoreti kiagikuk eng oret noton neititaat. Ngekas Councillor John Ruto lakini ngekas Arap Ruto testee borotet nekararan akere Jane kabisa eng kebeberta nebo Soko Uhuru namchigei silingishekchik 10,000 eng oret nekararan kerge ak Damaris 10,000 akomite Felix kora kerge ak Jafet koboto Adrian tugul kakonamchigei 10,000 eng duket nebo school fees noto ko duket nebo somok.
2: Karibu Arap Ruto Councillor. Councillor John Ruto.
4: Aku mai jadi siapa orang baru ni? Baru tu, ko mau jadi tiri, ko usni tak kerja ni. Yang dia ini gas light. Ko memang ko mau usni ni jam seras lah. Ko dia dia dia siapa itu seria ni dia bangun dengan sulap jam baru ni tu. Lagi ni dia ni ko dia kerja ni kalau ini ko usni tu kabur dia air jahit ni muzik betul ada tiga usni engalera rompa. Ko mo inge ni le goribe sirgandi cita la tu le ko ni le goribe raja agorib katiba agorib tu guja dugu mago sabi ni gabi ko ni sunda ko ay di tu guja pe kota ko chain bare kota ko goi tibi kota ko goi tai tundi asuk pal tadi ni bare ni kwa ko ni kuba kya liote yen ngale si mao ko ma gimoe ugara ye le ko yo mibrese ko le ko ay gi ngara arat ko le gusten abo ay ngale ko si sige. Lagi ni tengah macam si buat beliau ni macam ni berbuat begini. Kau mahu beliau ni buat mana? Kau mahu siapa dia besar? Elok mami tu main tahu. Kau mami tengah macam siapa? Kau kuat ni? Mami virgoh ni? Mami dia? Mami DC? Kiai bintang no? Kiai negiai negara Arab? Ada siapa yang ada siapa yang mahu bintang dia itu? Elok mami tu main macam apa? Amat tua tua pergi kau kuat. Wah, isu bagi negri bos koi tatin dos. Anu tak si kotor bos cerundan. Kau naikkan dengan negri negara nona ni, negri negara nona ni, abaya nawa koi nu. Ya, tapi wabi tu ni tabu. Tapi nu kau gentil gini. Kau siapa yang bil nafas? Anak kode nafas negara amu mata ugiat. Anak kau bagi cerbis tu dia itu dos. Aku ingat itu kau kundi. Kau tahu ni malah negri negara masih jalan. Kau dia tu kau gentil. Ya, tapi wabi tu dia makan sekarang tu je. Aku nak ager, kau ni kenal di neba narogi. Negeri yang kita sini tak pisa. Negeri baru kau ngalang ngalang, kau mata lihat jam tu semua. Kau di baru kau tina lagi tu tu. Kalau wabi tu dia engkau kalau kau wanita, angkut kena barang yang sulung siam. Ager tar kat pisa. Aku kau baru ager, tapi dia kau mahu cakap 2.6 billion. Kau angkut kena itu kau nak kira macam baru 5.2 billion. Kalau anda ke negeri sini orang ini tu lagi gawai, kalau kalau si gawai ni dari ni ke tu ten, agi gawai tuul, kau kau mau kau tu gawanya ni, amun tu tu kau kengke angkota bos, aku nak orang alal di dalam korang ni, di dalam aku ni cerita, mau nak orang ni cuci jatuh kau kira, kira kira orang pun ni enggoron, di ni timbara no ni ni kepada kalian tu, sesaati, ni kita ni anak. Aku marah anak tu, kerja dua laga habis tu, asyik orang macam ni pun usir tu. Lagi ni mata ke, si berat tu jawab tu, marah ni, nak gini, kau betul ni tu. Kau, nama muka korang ni, nama kau pon tu ini, kau muka korang, ini nama jangan kau betul jangan pon orang ni. Kau ni tu ni tabu sekali. Kau muka orang ni biru, nama laga raja, asyik orang itu. Nama itu muka siapa orang dia ni guni. Kami minyak satu ane. Kau muka ni kau tak bawa tak dia, apa dia nak dia apa dia. Aku bangga ngalai jisu menyuruh presiden kau gugur orang ni. Amu nu gerol ni, angkat kebuan menyuruh presiden. Kau ni kerana ngalai kau yang ngalang, aku boldosi, ongen ole bunu kai campaign ko wakile kisai net president amu kere biik chemiten inje kole okero kakiboldos en tuiyetab president okot en gaa kalya mabwa kondoi kunon kutik ng'alekab ds rono kou chombo jesiro chon kiker kole kakolalyo bandek kakolya koba korutechi olotet akoker tabutab biik akoityi president ako ko pakte ni president kolenji otil akole omoktoi amekele otil keswek otil bosbet kalya biik alak asikomomong akotoret president ini akot ng'alechu kimwoe chon kokitiny ng'alekab waandishi wa habari okwe kila betut okonee ng'alek kalyan kondoi chu kora manyor bichu ng'olole redio chito nekikonyor kityo ko ds rono nekikong'ang'al ak bichu akoarorchi kabisa tuguk chekikotesta ndokiaroru tuguchu komomiten konyonyi kang'et kobure biik tuten en yun amamoe nyokomwa amamoe kobendat
1: kongoi councillor
4: kimoe komong bichu kotoret president kongoi missing
1: Naimwa komie kabisa komong noto ng'olio neu nekakitiny ngomong kandoichu kotoret serikali kotoret president koguyo kaimutik chebune raya
2: kong'et dakikait agenge asikoit saa mbili sikewekenke testaa tugul en ng'ololutikyok en betunoto nebo rani lakini komakibe break noto nebo kenyoru logoiwekab emet kibwotun akobo kit nenyorchinigen *441 akomwou kelenjin number 3 komiten rabinik en yoton chebo 10,000 Kenya shillings en *441# en betunoto nebo rani number 3 okere kakoit let ofain noton nekakebe school fees en yoton okoikonech 30,000 chebo school fees en biik ata okoikone biik 30 en kamasta noton nebo logoiwekab emet biik 30 en yoton nyorchingei chitugul 30,000 Kenya shillings ngana makile chi nekeal konyil somok akeba tai ikotichilil 30,000 inyorchinigei siling 500 so yeale konyil somok akeba tai *441 akicheng school lemiten school fees inyorchigei lemi school fees duke noton number 4 akeal konyil somok inyorchigei 30,000 inyorchigei bonus nebo siling 500 en *441#
1: kimeche kemande sikenyoru logoiwekab emet eskiza tuni sire M kwa
5: 23-175 M23-175 ketumde korotikab weritab Kalenjin Chepkomet anan ko nebo Orng'ong ko ichito nemuchinga nebo mwisho otuye bichu sikoyokis boisionik kopangan ak bandab tai nebo emet ngeteche boisionichu keteche kele sikesopche akosom ako kandoitetab emet alecho mameche kotaro rungut nekiwire nebo Orng'ong mameche kotaro korotik chekitumdoi ngoroni nengekur tuye neuni kotumdake korotik amune
6: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
7: Tutawanyorosha one way.
8: Sasa alituma hii bonoko to test the waters.
7: Tusivurugane.
8: Lakini hana nguvu ni flower girl.
7: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
8: Kuna mtu alichagua yeye?
7: Alafu unakuja kutuambia nini hapa?
8: Si ni bonoko.
7: Imebaki tu mwaka mmoja next year. Tumalizane na rais tumpatie tu tabu. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
9: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
7: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
9: Nimejipanga.
7: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman.
6: Chu kologoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
10: Atinye kamang'unet ale babakastane neng'ung' tugul ole mitei kakoit nguni sait aeng nebo karon ako cheisubi ko logoiwekab emet chuto ko eng nwagindo kong'ete Emo FM nesomanun Kwane Stanley Arap Sugut. Kakenyor sirindetab logoiwek nebo kampunitab Standard Group notok ko Associate Editor Alex Kiprotich ne kokalabul ak komasta biik chemakingen eng kemboi sikoekchi raini eng komasta nebo Gilgil eng oret neo nebo Gilgil Nakuru kosubkei ak logoiwek kobun kampunit nebo Standard Group ko kakinyor Kiprotich eng tabandab oret eng komasta nebo Masinga Dam ole nekite Masinga Dam nemitei kiwato nebo counties chebo Embu ak Machakos kosubkei ak logoiwek kobun kampuninotok ko kakinyor ine ko mitei eng kaimetab kei nebo kerer metiet ole ngandan matindoi kakotenosiek alak tugul che echen kotok ko mitei eng ngwanindo eng komaswek alak chebo portanyi ak eng nguni kokakimut kochigil ofisaek chebo tililindo che kamwa kole mamitei ole ngoi sobenyi kobate kotok kongetat kosubkei ak kit netogu kotomo kwamis kongete betutab amut yekonge labul ak kimasta ine eng komasta nebo Gilgil yekonge labul ya kimasta ine eng komasata ko komitei ak biik alak eng karit nekomitei ine che kobir video. Eng nguni ko tesetai chikilishet eng kasarta nemwae kampuninoto kole nyalu kotestai chikilishet nekim asikobit kenai kit ne kotestai ak amune asikobit kelabul ine ole kitesetai kisubi logoiwechoto asikobit keibun kou yeu. Kabatishet ko agenge eng irimoik chebo bandaptai eng emet ole notok ko agenge eng toloiwek chebo serikalit nebo Kenya Kwanza neindojin President Dr. William Samoei Arap Ruto nekilumda eng kasarta ne kinam kaindonatetab emoni eng kenyishek angwan che kikosirto. Yekingonam kaindonatet President ko kikon arorutik che takyingei kakimitet ak kalang'unet nebo kabatishet ko oret agenge nebo keker kele kakilong sobetab biikab emet ak mokornotetab emet ak kora konyorune kelchin kabatik eng emet ole alak eng kakwautik che kiib serikali ko nebo keregune aliet nebo katoldoleiwek ak keswekab bandek koboto tuguk alak chebo kabatishet che mwae chechang eng kabatik kobun county nebo Uasin Gishu ak Trans Nzoia koboto komaswek che kikole bandek eng chong'indo eng komasta nebo Rift Valley Murot Katam kole kikonyorune kelchin neo tetutionotok ak kolosu serikali akobo kakwautionotok. Mache ichek keker kele kakiib kakwautiet nebo kotoret kabatik mising eng kasarta ne ngandan kikilgei kabatik kokibit kaimutiet nebo rerunetab ropta nekiib kewelinwek chechang. Eng inguni komwae ichek kole nyalu keker kele kakiib kakwautik chebo kotestai serikali ak tetutik chebo kakimitetab kabatishet amu akot ngandan kibet ropta amaruryo bandek komie eng komaswek chechang eng kenyini kotakong'etu kabatishet koirimet nekim eng teksetab emet. Kinyoru logoiwek chotok eng koindo koibwe sirindenyo notok ko Elias Kiplimo.
11: Eng kamastab Tarbo nemi eng kaunti nebo Uasin Gishu ko kakituye ak kabatindet Thomas Bowen nekamwa kole kotomo kobo serikali oletab mbolea kokimete ine kebeberta neo nebo mbarenyi amu kimito barak mising oletab mbolea.
12: Kikakoimech kateres mising eng ng'alekab fertilizer ak ng'alekab keswek. Kiyenyo serikalitab UDA kokimuch kobos kaimutyet nekikitinye nekibo katoldoleiwek ak kenyoru kora keswek chekikororonen.
11: Maternito kang'alaletab William Tarus kobun Cheptarkei eng Endebess County nebo Trans Nzoia.
13: 1996 kiabati eka 200 lakini kingonyo serikalit kowoloksei kolion komami betut nekiketoretoke. Kikebwa akoi ibat chito eka tano cheguk lakini amut kanam Arap Ruto itou icheng chito mbarenik chekomboni. 2023 atou anyo barak tanwiwak eng achek.
11: Kosubkei ak kang'ung'unyosiekab rarunetab amitwogik kokichutyi serikalitab Arap Ruto akobos olietab mbolea kong'ete silingisiek 7,000 akoi 2,500 kou eng kayamisenyi.
14: We have a program to import 300,000 metric tons of assorted fertilizer so that we can assist our farmers produce and we can deal decisively with the challenge of cost of food by ensuring that we enhance our productivity and we expand our production so that we can drive hunger out of our country. We are going to deliver subsidy. We're going to do it differently all subsidies will be delivered on the e-wallet so that we can eliminate brokers and middlemen who occasionally give us challenges when we are delivering on subsidy.
11: Nguni kotinye baornatet kabatikab Rift Valley Murot Katam kole kikonyor ichek melekto nemi barak eng boisionikwak. Moses Chelelko ko kabatindet eng kamastab Kapsituet eng county nepo Trans-Nzoia.
12: Kiopati mbaret nekitekeleti ekaisiek taman. Kimotinye kamuket neimuch aal mbolea cheyomeke ak mbaret nekomoche. Eng nguni kokwatestai abatisie kot kou akot alak irrigation. Kimnotonoto kokinyo amu beitab katoltoleiwek kokimi ngweny, kokonon tesetab tai nekates mbaret ak kobwan ake ateste notinye.
10: Ak choto ko logoiwekab emet eng nwagindo kongete MOFM testaib chitema ole nyorchini logoiwekab emet chetitotin kasarta nenyalu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
15: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
16: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: FM kokoteshet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: My FM kurinyane tukula sambile kidegeshek taman karonet nata ni mnyekastu ende nyo kituye suko bitkebe tukul kiba gengeng tetutinyo nata ngeba mwa kagingalala kikwenye baisho nikiyota keterter kagingalol chugandu ingaronet abe tabrani kongwe Stanley harap suku tenglogo yu kabe meto usiltai nyo
2: kitochin magi goyenge sita genyurun biki changolol sain betu nata nabarani lana kikwenye agupo baisho nata naba gandu kyo kigile wenen baisho nikiyoterter gubota chiki gochi baisho niki president mwagele tosko ko moji president ki nete ze tayen bororiyete ngam anan bendi ki tiaba ko gany ko nyu president ko nyu ko ba ko nyu ko mwag ne gulo magi ayueni ko ayueni ak nyang ni lakini ye nyoton ko magi lega piki ka bangan piki ka bangan na ko mnye so ko tep tu kyo to je making ge bororiyet logi tinyi gele magi tinyi ngal hen conduiten ga ko e ga siten constituency lakini ko tos ko andu kyo ge nyoton tos ko ko tuya ge ako bayen ki bagenge ako magi ne making ge bororiyet ko goi ngal yo ne bombare ne ga ko image ko kibororiet tos kagonya kandoichu ngaliot noton nebo chaik nebo cooperatives enyoton nebo maziwa nebo chego enyoton tos kagotuyo ge kandoichu ako chengi karich kerichot nebo konya koimutik choton cho kuitiech ko kibororiet ngaliot noton nokile kirwokinen betu nebo rani
1: karibu keba moto ko changa stage meeting line dag sam ko tage jak tengo ya tuje juliana sege gas ken crew lakini ngebendi ngebebere boy ngagone offer nebo sambili and star 441 hash
2: ngi ngalale no offer nebo sambili nyotan gotele lego school fees kaginyoru biik 83 kyonyorchi ga jitul school fees nebo 30,000 yalo gonyilata mumi duge nebo number 4 haginyorchi ga school fees nebo 30,000 hagituyo og bonus yote jebo siling 200 so ibaishen siling bogala yenge 120 ni chilil nothing go school fees nebo 30,000 inyorchi ga bonus yote jebo siling 200 star 4421 hash
1: karibu Juliana
2: enkitale
1: Raiya magega sin gabesa
2: Juliana gaga wek tabuni tamiti nye namba simu e namba network mamangu sautit
1: Tiger simu ngung Juliana mange namu wagmi transo yange kasara ableting sige wege Ken Kirui
2: Osea, rableting
3: Eric agil bishop tanu wa mune
1: Karibu
3: Yes mabada Juliana ina bwana injene emoni nyone bwanto ya akwa ngo tabu ni kiti ni nyo ko wad ni gile ndere ba ko wa ko mabara network yo shu mo adine ye sabar ko ngap tan ginak te gido ko ne wa ko network ko ni ya taji tin ko nam network ango tungu na je mwara e ko wa ke ngap tan ngap ko sam ta ni ko ngap ko bar gi ko ndo wa ko ba gido ko ga ngse ami jo mo adine ye sabar ko ngap tan mabara network ni ba sabar ko ngin area ni gini
2: Sawa.
3: So ini ganyo aku bete tiket tu. Yes. Ganyo aku bete tiket tu. Jenggo siapa yang dina di kue daftar sini? Aku daftar sini. Aku komentar ada sini. Ini masih ni aneh. Tiada lain kau tahu ni. Kau tahu jiro bayi tulis jiro kau tahu mau jiro kandu ini nanti awalan. Kau ini kita guna aku ini minister kita Amerika tu. Kau tu kira sini aku ini minister. Aku mau ini aku ini jiro bayi tulis jiro ni kau ni. Laki ni. Cuma bisanya lebaran lagi ke makini gaya, kalau setiap kali, ti makini gaya muka dia ni, nanti ke mulai ke makini gaya tu, jadi kita tu buka barang semua. Laki ni kiongkos ya, tu kul kiongkos ni juga tu, jadi kita ni ada masa apa ni, cuma bisanya ada masa kita buat nama ni, gomuah gomuah tu, jadi kita kalau tu, tu kalau tu itu, kami jadi kita asing tu, nampak lagi ni, ingat lah, kami ke makini gaya tu, jadi kami tu ni tu betul ni, ni kami ni ada, tu kita tu buka muka ni gaya, kalau jadi barang semua, cuma bisanya. Kau nama je itu ni main dia agak cukup lagi ke kau, nampak sendiri no. Kau nama je ogil juga, otorat raya. Mana ni lembaga yang kau agit kau main jero lagi ni otorat raya. Kau raya ini agak tinggi, jero kau ni tu kiri ke, anak main tu jasa kau bihik kau ni men, atau kau bihik kau ni men, kadet up 2027. Kau nama je kita mana lagi, yang tu sih juga kau mari kita cikgu ni, jeneng kau orang ni, ni agak kau, apa kau bihik?
2: Ko in nota kitchen na medamane ngongo ngongo ya arable tinbilendo batirana ngongo ngongo yoge nwa gitrepesa oganga la lagosea letting in koma satan board sanzoia gumaginyoro Ken Kirui ngenyoro Juliana tamuntu ngenyoro kina mama
1: yes Juliana
4: Une ano in Eric Apisho.
2: Kagaranit kabisa.
4: Kagararan inye imba network ni. Gachomot kwa ako na maravruto tuta me. Sabete magoyopet kanta kuto tungo. Kotere kage kwespet. Kongoi kabisa ako tin report anugoro go neje bishop kunyo tanto. Ya kingwa Emmanuel go tagi garage goro. Kongoi kabisa awe kwa kongoi. Inge bete tutye. Kau ibu aku masih dan itu nyembaran ni gememnya. Kau mau gogo gombi cai ni golil ganya. Angkai revolution itu yang kebawa leader in our country. Mami emet ni gokuer politik. Kau mabegu anagobet amato aku revolution. Kigo egemeta apa nyawan nasiasta. Kecam nasiasta kusir revolution. Aku kecam mega emet kumiwan nasiasta kusir revolution. Kita tak mau itu ibu ibu. Itindano president ya magi magitinyo teke kiwagi mga koi zene fito kipta kuriyani kata kure Nairobi kenyi isheng mood kwa itkine getere sengkora enge chere negara arane tili ne moti kwa tita merika na ene kondo ide kule koi tita venge kundua lekopta nyo korube ase kwa landa vito ni nage lekopta inge nile etie kumye no etie ne ibe vipe kutko magi mwai kondo ide kichu kwa ito kwa yamete Nange mwati ge mane ya men na ivanga nge vyo zene ta iwe ndi nevoye ngile nda igai nevato mwagima ngile ya ikuwanyi ngoto mwawe ikuwanyi wako kuwanyi hu kimache ge kunche ngome ngoro kwa higa apkonto ikche meeting ground chiki ves vitali shen mengundi kwa mamigiri che kotos kwa anuma tinye gondo inje encounti nevuno kikurose mi across the borders Engkau tiga som jinna figura presiden ko lagi beten baragura ini ko bayi sioni si mai tu crowd. Onge muat tinggal mantap magitinya bulan ne bayi sioni magi ingeng subscribe.

0: yiphelelwa kenge
1: tangene nathi le simoit conference mbiombio
2: kugurene in English che yene
1: ne
2: kirongori
1: kugurene kugurene custard apple
2: custard apple
1: yes
2: kuri chimugu
1: mangi chimugu ngala
2: ah ulisa mimi ask me
1: chimugu ngaino na ina
2: eh kiri gena ngitabwe sunwa ne sume gama miteni ya mami kusunwe ate
1: kone na
2: haragi unu inwe gaje biga pobe
1: no da ala garan
2: ke le ba je mogones
1: kone no da
2: datura ton epo
1: oke ah dele datura
2: datura lakini kigure je mogo
1: kwa kaseni na inonde datura go datura ginge na ingu
2: ogure datura
1: eh
2: ogure datura je mogo
1: eh
2: nangu sunwa nesume
1: eh
2: oke o mokana
1: datura ga dele datura ga
2: dele ana ori ngado sibiga berije
1: mogo ginde kone Emma, ¿qué malo?
3: Emma, ¿qué malo?
1: Hello.
3: ¿Qué me haces, Lange?
1: Ya, mi em.
3: A mí me ha roto la andaba ni ano.
2: Ah, bye bye,
3: ya. A mí ya nada, me lo he visto en el debate de gato.
1: Ajá.
3: No, andenda, me dice, tú me estás uniendo, y uno le invita a andar, nada, que fue leal, y un joan, a correr aquí, ni en el tema, y...
1: Yes.
3: Ani ngwe magari chaka bonda ndani mutani ngatanga ndabo tenge zana tsuto nge zana tsana tsana ngama mutse. Kuti nagine namba mutse abatir basanga mu.
1: Tsoko lele injini wa senior.
3: Ndiga mathafe kita andu kana mu tsiri ve naro tse kete zye tsone tsano ngamwa ngai ne nye.
4: Aranguze.
2: Gongo. Ya. Ah, ya boy.
1: Ya kabeza.
2: Ya boy.
1: Kumari tora ke bare go mo go le kibet. Awa, nani mio lambo conference?
2: Shabaya.
4: Omu jene jana, nako siyavile.
2: Ki, bye bye. Iwe, alete,
4: yenu, lwakusi.
1: Kana, asistama. Ehe.
4: Kana, kujopo, anga liya taga, nga vichu kibamo, wale, nji, ee, nga janga mogora, mine lea, maa, ngeende, nguwa kuwendi.
1: Ehe.
4: Ha? Ha, bizu wango lenja ngati. Akumunazi ngami zvula. Ara le mamila akanyu na nda atabunde ngetale. Ani dangale.
1: Ehe.
4: Konta tiruna nje zvula ko kakagi kasumate yalo ingete.
1: Ha,
2: magora ekyo.
4: Magora ale boka ngende ketanga kokora ale ndura ta ndura ale bendwendio.
2: Ngale vikya.
1: Ai beku.
4: มาว่าอะไรมาว่าอะไรมาเป็นจอยเกียร์ซึ่งจะต้องมาทำสุขให้ดีๆต่อไปเดี๋ยวนี้ก็น่าเสียละก็ไงนั่นแหละนี่จุดนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน
1: Soko morwa kotinye ngolyo ne kararan en inye kokilein labat nguni kototom kai nyoru kii kotokiri chutu ndonyo
2: yes.
1: Kokine kiri nyoru kabisa mm-hmm. Komosir siling siling bogal amache inam simoita kichil star
2: 441 hash
1: chijambo 363 mwisho
2: mm-hmm.
1: Sarunga pia ituku kala kabisa maboten yon
2: top guy
1: kiri nyoru
2: En asinye tuge number 1 goba chita ne tom gai kunyoru
1: goti mille tom. Anawo chita ne tom, nuka chitu rane tae.
2: Yes, chita ne tom gai nyone soko, oge mache nyone soko na tae. Kotuge ne wedi kwa number 1. Chita ne giri nyone soko, lakini tom inyoru pesa che sire sile mbogol.
1: Tuge at number 1.
2: Correct.
1: Agere ni atayari, mi chiri ya gure Christine.
2: Mm-hmm.
1: Agere wa George Geni wa nangine 55,000. Emily, kwa genge mbeke, tom gai kunyoru gii. Lakini Emily nge ngololi kwa kasa kule. Agane no nge ngololin. Toma nyoru gii nesire siling bogal. Tinye 55,000 yeni nguni. Ama nangitium. Mi chini kegure ne Richard. Agere Richard. Kachu takine. Tunga yiko nyoru rabinik. Lakini ngengololi. Kutinye 55,000. Angi nale ni kaskuna wani tebenge ili.
2: Uh-huh.
1: Kanyoru ndano biju. Mami ware take.
2: Kachil gitiok star 441 hash. Agoba to get number 1.
1: Agere ni on Rose. Mi madam ni kegure Rose.
2: Uh-huh.
1: Ngengololi. Tinye message ni kakile congratulations. Confirmed. Kwa yes. Kurisi even 55,000. Agwe na ile chicho angoto mga yiko nyurugi. O gerige tuwa. Lakini kasi pukondo yeni na munga yange. Ako chill star 441 hash. Kini tu mahu ya, ini Nixon. Nixon tu muka agak nyorogi. Lain ke ngalali Nixon, katanya guna 55,000 entuk yang number one. Jadi jauh letihan 453. Cuma timbar agi temis. Ini yang kau kiri nyoru. Pagi kimbi galak itu muka agak nyoru. Ni baga aja tu kacam jamu tu pucah orang ini. Ni mikir dia mungkin lalai ni tu muka nyoru. Ama cuci pagi kina fasi nato ni ngingguni.
2: Cita mangiri nyoru iwe tapa mati jirsir wagi ni. Nyoru jambu cienyo.
1: Nama gua ni semua yang mungkin ye. Cita neto muka nyoru. Kau kena balun.
2: Yes.
1: Kau kena balun is agi burger.
2: Yang kau kisah guna bas inyono muka ye. Cita neto muka nyoru. Anakku cita ne gema inyono netara ini.
1: Iri cijam benar 34. Tu muka nyoru gi. Lagi neti ni ni orang guna 55,000.
2: 481 muisho Vivian.
1: 481 Vivian. Ti ni ni orang guna 55,000. Tu muka nyoru. Lagi ni bagai kau cam cam lagi ni. Kau ina cita ne letin 050. Kau kure Caleb. Kau nyorang ini 55,000. Aku tu umgai kau nyorogi. Kau kisah minji jangkiri nyorogi. Kuci jambo 539. So amet kau kau lehi. Ni ngabal jebi cuk kite. Esa hata anoni. Ni ngabal jinna kita kau nyorang ini jinna tu umgai kau nyorogi.
2: Kau yang kau ngabal luna gini ada fadale. Inyo na ginye inyor chigegel chine bitu tabrai ni yen tuge number one. 55,000 jemi tuge no number one. Nichile gituk star 441 hash te 10 tuge number one agi nyor chige pesa.
1: Chidani gini nyorugo magi onin. Kwa giso mingi lenji ni. Nisiki na basi kidogo bichu tu mgae go nyoru. Me chidani giti amgila inyego giri nyoru. Nibagae go chamjam biju. So angna waligase. Ako so amit non magi onin. Kwa giso amin. Star 441 hash. Kutu mga inyorugi, chuti yata nguni tuge number one. Kutu giri inyoru lakini mwa sirsiling bagal, chuti yata gara tuge number one. Kutu giri inyoru kwa sirsiling bagal, akwa barak, tafadhali. So meti ne bago kimbichu kwa chamjama kije. Ongno wale mingu, ni bago kiko kaskine u.
0: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jay chame i downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini gete shet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store ananko App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
5: MediaMax Waves, more sauti, more you.
2: Yes, macho abu watu nagobo K24. Nyotinge K24 in bank. Kine ya kitugia TV na ngunga tamache ya iwe yamba menu settings. Iskanene TV na ngunga taginyonu. Aginyoru getishit na otone bo K24 TV.
6: Emo FM, Song of the Hour.

0: Eh, asante sana go. Eh, gibe die ni yoton gitio pole pole gete se tayo go. Kwa hile jini miten chelule moyo limbobo met. Ama che asika bit kenyorwe chelule moyo ni nguni. Kumwa hile miten kiba baritai nun. Ake, company naten bo sour milking jelly. Eh, naten kubune puani oil products anginale. Eh, kako tu ya akte mi kia tonje tertera anginale. Tese tayo. Yeah, go nyo rubi. Mwaita ni gana ran kabisa. Kwa hile mi supplements. Eh, choton gora cheba yisien bi choton. Hey, bahen te tangungenu lombo ground. So,
1: mwata kora utimuche ilenge.
0: Iga le imuji ilenge. Kutangusi nini.
1: Ose ngori si.
0: Ehe. Kutkutare di teatanyi im. Kwa inye jita nauta ne imuji baishen. So, ama chike jorunde chelule mwoy. Eno limbo bomet. Asuko mwaji gole. Mite ni kama baritai nu. Nogota kinge anu. Agone nete zitai. Chelule mwoy mange ngoti igase gomye.
2: Yes, koko misik chairman ngo lomba studio ngo lali tu le ngo ni gemiten bomet count gemiten town it not to celebrate ako ni ngo ni kabisa gele chini viki auto gemiten lon o ye koko misik ngo ko ya koko misik amun ko ge ger gele e ko botika nan timi ke chang en ngo ni ko bai shen mai ta not to kara got misik not on the boss our milking gel git na ran ngo lega testimony che kara got misik obun e ko botika nan timi che obo mu tu ogi nyoru mu kwa net ko le o ye garan ka bai shen subui ran ko bai shen amu jo Aku turun apa ishien jioni. Aku kemuaji ni biki atau kimi turun pasil buat kelele. Oh yeah, kau kimi tenun depan kewanja kelelen. Kau kenyur kau batik kimi tenyon. Kau kenyur aku vet kimi tenyon. Aku leci ni jitu gul. Oh yeah, kau kimi tenun rau ni rau. Igeri gitu. Igeri biki cina branding gul lesawa. Ovan nyokia mengge. Emo aku kau nak manik cotok cikororan kiri uteci ni barang kau batik. Atau aku nak tukan nyutu gul le. Tos kau batik kau cotok kiri uteci ni rau ni. Asli aku bayar yang tuh kami jadi nene negiti nyawa kini juga kau test supplement kita negara supplement negara kau missing nonton depo ama energy nonton negara kau encita nonton tidak teta non kui anak kau negit kui asli kau cuci mana teta mara kau ron kui teta ayam mara moita non negit non negeri lego kau nama kau mak kaget kido kau gulir non macam ini nengal lega kaget kau cuci kau supplement nonton negara kau pun ama energy chairman engolombo studio
0: right aku ini jelele mui mungkin Embe tu tava mutkogo agibit kenyoru eh gani t-shirt kidogo age daktari agenga mango go titinye daktari na itinye ka batinde ta na itinye ngo na imuch eh go ngalal
2: Yes, ingin ngalali tuan ini kuli cahaman agere doktor gue meeting ni, agere doktor meeting grup ini meeting drone bom, grup itu nanti apa kau pasti kau agere kau bisik kita kau tu, ya gue yang link ni sebu, hanya aku nak doktor ini asyik koror missing, aku bo ama energy agma itu nanti negara ni pasti milking jelly.
0: Kongo missing celule moy. Right, Norton go Alfred Chelule Moy in Olimbo Bomet.
1: Mm-hmm.
0: Go wale meeting Olimbo celebrate go. Maitana tanagara aranga bisa. Norton bo maitana tanabo sawa.
1: Yes,
0: Emuchi Boyishin ego ite mindet agoribin gabisa goribun giagik in Olimbo ga.
1: Mwata go tangu segine yatita.
0: Yes. Ago in. Yeah, ego soft.
1: Yeah, ego tangu sit kapsa vizuri. Sa nei ni gete ta ko mogose teta ki mwana ka.
0: Mama ene ngutine ki jure ka bisa.
1: Ngire ne toy bumbego.
0: Ake bare.
1: Ke moe.
0: Tenye ne ko chama je tarto. Aja inyende de mege te ta kumnye.
1: Yes,
0: ago. Me baishe mai.
1: Me baishe mai tane noten.
0: So, akati ke ke nyuru ntenda ake ngeno lbo studio.
1: Yes.
0: Ah, siko bit ke wege. Igere le ka ala batside. Me ngo che isa sita ko tuma ina 55,000 jegu. Ago mara ko tum ga itieme. Tum ga nyuru gel jin. So, baishe na fasi ni tanguni. E chingi dio star.
1: 441#. 441# to get number 1 kiguyo gomye to get number 1

0: Right, wiki nati nakara nangapisa kwa kumwa gile wiki ni toko la mungu ya atila kwa kapi university school kukoka kumwa gile magumeje kemete mila kwa kalake che pengine kwa matoma kutuwa kenga amunga lega wabime ngale nga sayi take kusikinde take kumenge nkule kia ene sikinde lakwe take kugingo nyor lakwe e kuluse lupe ngisabit kunyor lakwe d minus kuluse lupe ngisabit kunyor lakwe distan kule ah mabaki ngisabit kulaga kanyoro C minus age ni police ramegen police mituko kye emoji ilang ibunoreta kasi yego jita betushe galak ngut ko menge ni le image yai kosne ngut ko to my god chula ka gile tile image yai kosne amaji prisi metu guna ke gonen tigile free career advice ikose magia jinti age tukul career na gile jinin katagara raniwe yu katagara raniwe gozini akumbi kozi chiku nguna cha majiri ira dona daktari yu kimesi nige ngalale ngale kape certified nurse assistant ake akiving juko kimut kopa South Arabia magi meje lakwe taga tukul na imuji kwa gozini pa ake akiving sahi akumiga kume western time pia gozini wata aisiru mengen kita katukul ne tosi ai amu gonyoru grete no gonyoru ago to mai na imasin amengen ko masi 0722 211 074 prisi metu kuna 0722 211 074 pir kuna kitebe leji la kwan ginyora nyunin ginyor si mai na iwe katab kwene ni asunguno la kwan ginyor ini katab kwene choto choki meje geger kele magmete chinga ango nalo kurum gazit kabisa mi biki mego mi kabar lagu mi ji parjine lagu et kinyor lagu et igo gingu bunye no ta mara hagot ko gimnyan lagu et ko etes ti jota agi meji birte lagu et ibol ji mara hagot ko go ga lagu et ko ma level nanyi no ta mi tole ta uni so me birte lagu et me ju lagu et ile groi ki go kwa mena tu gambia ma mi gine gi na gi ko ba mana mi te gi nei mu ju kwa lagu na ta Brisi met ke konen free career advice 0727 912 337 0727 912 337 ko gma gele wiki ne tukul amu go bendi lago university ko lia lago go register lago go bay university bas ke le gasi ne go noto en wiki ne tukul 0727 912 337 so gargay to gori e mangme jo go yen go aga gi gwani ko mi go taga ne gi dom ge gere gi lalima kayi gusrai nano e lagne ko nami ne biigi image ko la go yen kap chitu kul so gararani 0727 912 337 anango 0722 211 074 0722 211 074 pot garoli
1: oti gai nyaemo
0: karibu
1: ngogera kanyono ana wala tikishono tamaina ngibore tendoi agile ngonile kapche kwame kora umeite konga umwamana ole free nyogi nete ara wagonile tisine nete mano kaye won namba kariye kitupke won ngele jingitani Imanis nota no ta wedi ngolya ta kwa manuti o mwaro da ngale ki ma mje na leda ta kwe atya ba ngurwe ni atwa ni ngati sanga bi ka ki wae dia di u bi je na kwa ka la kwa te ni mje mje woro ni ke zere zere nyabela ah ba na won ni ni ta ni
0: kanyam
1: abirbi afana ago ji nyonya ta go mujafu go raho adam na tuku ga ga nyu nu pungi ni do kya ge ri je swai aba urba bli gel de ma mu ji ngale ju ma a ja ge ja go ni odi li tu or ni ge te riu ama rubedi apana kinga miga se nata mago te gimali da gimi te in ngalega tin gile ne la kwe kinyune ni gimiolo so si mwara kiro to wogi ma ma me ngalega to community ai nye ngalega ginde siru gris a manya se ga ingoro ai ne bure Abana. Mau ya suku wajah tuh lidah gue abana, sabi. Pas enggak nyaman lihat apa manu. Kau bilang wajah sih. Kau milih ke mau wajah sih. Tapi enggak bersang bara yun. Kau bohir gay. Cita ni kat teren dor. Kau kah gun negiti tu mage bintita. Kanya kau gombon biru anda tu bukwa. Urembo, hoteli, agrofet, lokal dah duga. Aku misubulit tiada. Kau gun negiti lor jenis kau garara ni cuba lupkanda. Kau ni kau duga. Kau tu cita tu kau gold away from Nairobi. Kau gila kau kau family nanti. Mawa ya sah meto haman kau sah. Nikah butuh kita hidup tu butuh. Kau ngah korup saja, gila. Kau ngah rehat gara gara dalam. Kau ngah pujung puna. Kau kenyori, kau kenyori datang duga tu. Kau kurena mana? Kau terlalu muai tajam gila. Kau ngah rehat muka rein desain. Kau macam gila.
2: Doli.
1: Aku diri rehat gila. Kau je sunde gara.
2: Doli jo.
1: Wei doli jo.
2: Doli.
1: Kau ni. Kau kau buat cerita mana kau sah web mana? Kiamat ada jalo temu ingko kuat. Bukan mana cerita lirik apa cerita ingko nyomogong nyomano sah me.
0: Agin mau eh. Agin ke?
1: Anak angete, aku

0: ko director na tara Baraton College ago ine gora ko agenge anan chita ne tai ing burje ta golenjin ko toy ko samat lagu ku jingi paishone ke ke matune ga sa ki jam ke ga sa ko tomboya ki ga sa ko tiramogi ki ga sa ko nga jogi po ga matune ga la ni gimi bu ya ta ga ni
1: jam ko lift yes ki ba
0: ni bu ya na ki jam ko ya ga ne
1: Toma na nyogo ya
0: kwa
1: na kiyanga tumpo ya kumuta US
2: chira mugi kwa Russia
1: kumuti Russia Eastern
2: USSR
1: USSR
0: aga pichi kama kungu kwa kwa nambari na maya kumiti
1: tega lakini kati le pick up kwen kwa kwa kwa lando nga tawa kwa hindi nga lando tawa 1992
2: isho kwa nga lando besa
1: 1992 kwa hiti te one ayde ala sana kaki magendi na kwa fisa kwa hindi kwa kendo kwa ni ibi jang suguli wa ita sta tu kahit ka babisa ata ko lagi na puputa ay business
2: tinda ito yung siya
1: ingolinda king kasi ito one time mo lagi 1990s 95 yung pang mga kumi ko wek si chupa rito ni pa ako yung puto ni taska from Kenya aki nyama choma yan kimi ako yung pindi Kenya siya ato kumainis so ako piki yung nalang Afrika na siya nalang kumi yata kiti yani
0: mukha yung Afrika
1: kipo tuito spika pa Afrika kenda yung in the music of Congo kuna mbiki kondo mele ngilu bane ganya shilling sana ko Congolese nini
2: dollar
1: pounds kigilu bane pounds yes kumi jigwe taktari ya mi de the nurses kisho kwa babiju ganyi ango tinga mi te choroman uktuanyo uruze ki nurses male ak lady sigi po kiba jigwe apprenticeship auspil no gilena auspil no apprenticeship gaha kwa babiju awala Kenya
0: so kiyo kike biju kale ju
3: gen gase lagu ju gobe dia ngule ngugi nyur ka
1: belo ko nyur singala ko ko nyur ngula ta ki ngala ali gele ga nyu tu gugi ko mi yo lot
3: ki gora ta e buru yo se gale
0: mai rata e gi ngeti we ki njo ro bu chunu te ko ngi ge ma se ge nyu ru bi ju wi ne
1: but now ngo mo on ti ta kwale chini ku ta ni long su go reactan tu ko mi meti ni police
0: tu wa se ko wa
1: tu ko mi police tu ko mi police tu meje police meje cheshi
0: ile botu tu masana
1: yes meje cheshi meje police
0: Mata yani
1: yes lakini kibire rangin ka sab ko ko kale ni ni jana ni chama midran unge ku pike react ni araka gel kya gi yu react ya araka pro ya yeah? Boy she philosophy ni gele now is the time Corinthians chapter 2 verse ni gele now is the time for salvation yani mele mutai
0: menai
1: mata ya kage nyurono putundi itep ile katptano ngaleju eh ko gergei tak chita nagi gigoji lift kure etiopan yunak kigoji lift ya gam tawaji lu yekme ko yan akole ngoron jube nena ka gara smalia
0: smagi
1: patisana kito no nagi patisan sayo so koin igere biga south rift pomet
0: resketegas
1: kone bagye moya kita magageti na yang kawe all the way gamukut ke ngalal ni mata gum ko tonu ni tangur ke kulit ko tebe ko inne ko le ko lyon ga ko mala kwe kora ga isu me ko glas so ko meje ke ba ta direction yes meje ke ba ta direction no go be something ke teb kap sa ke le ko le lyon a ko te source of this information one end itebe na ile go ibuna this information lakini pikyo aga lagi potebe jitaga na innocent ke laga aga sage lagi be dirasa
0: ana ko kemega
1: ya ogerte ano en chita ne menge ni siani ka bitebe kali ame tebe te sos ana niwe ka serkali ne national
0: employment authority
1: ya ibi tebe la ang tugu joye petueli aroiti
0: karar ne na
1: ko mane
0: voices
1: yes ya gere jana ni kibun ko abi tuli giban ne ko teb ko le lan gale ke le sos sos sa
3: ajagi
1: it is okay yes you ask the right information kali ay tebe watchman ako tung suguli ga ko te tebe ngitu geti tebe watchman ko abo to ko sa ano went office
0: went to office
1: so we ask the right person ako I ka nga la le ko ngete ga last year ka ko bigi nit ke nga la le nga ga brasi ako ko la ko ke brisi mo she ko sa mege ko ke mo tenge abot ko pa kau pasi gigi ngong kau kebiri segi ni ake
3: gigi kau mau tunjuk kau mau lagu YouTube jalan
1: yes so ngoro kaki mau tuh malai gayat kabriel nggak malal anan mai gue lumunya anan ne yes so kau mau after saying all this and that today kau kini udah lain dan aku akan pisah nggak pikir mau jaga barasi for the first time kau lain tak ke? Yes. Kau koyan picho?
0: Yes.
1: Yes. Kau koyan las? Aku picho yang kau koyan, kau koyan.
0: Ya kau koyan nama kau koyan.
1: Lengku na Australia gigian. Kau kita review soal jauh koyan.
0: Kau jengas.
1: Hei, kau yang itu ni. Kau mat kini nama kau lelra MFG.
0: Amu kau sete.
1: Kalian picho kau sete. Kau lata ke mabang nemie. Otestai oseta gubor. Kero? Kejengi matunwe galak kepak. Aku kuan lagi, lagi jep kibaruin, kibendi kibaru tunggu ki. Kungin kaya sehat masih. Kung gomaru luge tunggu lak.
0: Kebab kata.
1: Kebab mas tak agak sekarang. Agak mas suka lak. Yes.
0: Aku kau cipta untuk kasa ni. Nanti kau kira presiden. Bayi muda apa kena kau.
3: Kasa nak ni.
0: Kasa nanti tak ni. Kalau murus walaian. Ujing kurani.
3: Aku
0: cipta. Engkau macam apa? Engkau macam apa? Kalau cipain kena. Angkau pun cipta muda ke? Murus itu yang biasa nasi kucing ni kengi. Angkau aku terang itu. Kalau kau bet perak, kalau yo orang ni mengarah ni kita kini soal dia apa kena. Alang kaki aku kan kucu kupas utam perak. Kau masih kita kiki dari sini mengarah ni.
1: Eh, lagi ni anu ini yang di jasa kita kasih sih jasa lagi.
0: Imanis, imanis.
1: Jadi priority form yang lagi magelé. You give to a Kenyan. Jam angkut pita ni kita magelé. Igau aja ceramah ni jadi kasih. Nama mite igau aja cita kita lihat. Nampak European kan? Kau mami igau aja cita nampun Afrika. That's the formula.
0: Tadi amu yang
1: kata. Atau kegiat, gitu lagi kegiatan yang lega, free visa, visa free.
0: Amu kasar ta. Angin alenye ko iya genge, engi itu nanti emite ngalega absomanet, elevani ngalega absomanet, ko balagu university. Aku engke experience nengu. Nene, time aje wanafunzi juga basukul aksigik.
1: Lagu juga bas university ko meje iwan kosi nengu bul. Kau tu cakap siapa biaya kos? Kau mesti kena gel in the faculty transfer. Ia takkan kos netnya profession, netnya scheme of work. Kos nama mualu muiat, kudnya scheme of service. Naga tahu ia kos itu nama history, ia pasal law of education, history, aksiari, aksam dengan. Sebenarnya history nama tahu sebenarnya gua mualu. Lain acian role kos mahu kami kena itin petusi, mahu itin enoya, mami. So o transfer in the faculty transfer. Wai kos itu cakaroh ni, ini mesti ni istirke, anak ini mesti kesal. Amu dia agi suai li, agi macam nao ilia translator, kos suppose ingat nata languages. Ini native suai li, ingat feel aje, anak tu gusir ingat, mau kau mungkin alaja tak kyo. Ia mungkin sila kau mual main untrain, kiri untrain graduate, mau mungkin alaja tak kyo. So ongkia ikut up college ini, ongkia kos itu cakaroh ni, kompetu. Kasit. Gerak gua mesti bila lagi degree akui diploma courses. Jadi coba aru gula, mesti aku nyuruh kasih. Gua mesti lagi in anything aku gula, gua ni tipik ni
0: Russia.
1: Amu ibu somani agil.
0: Kau gula ni skill,
1: agil gula ni opportunity. Amu gula mami kasih. Out of 100 people jadi kata nusa, kusirati naya mu. Wapi 98 pentian. Anisa reality. Guto nonsa kita na ini pagalu gule, kau kisirai, ingat village. So, the best way now, kau pijah tu kau jaga kau ini kos nak yang kau mualu mu, napa degree, agai pati leti kau ni for another 3 years, kau mualu mu napa diploma, kau mualu mu napa P1, ni tegana short course in Baraton College, ilang yang degi biaya kasih. Kau kira sama geserin inyo after 3 years ni geserin. Kau sih itu bi nyapa kaya tak yo? You went to the next school. If 11 to 12 tahun, agi ni degree. You sega mati ya lesi. You ega si siapa sih menakara orang apa? Nakara orang nama 20 something tahun. Ega si rawak semua. Amayam ke? Yang ni kau kira siapa ke? Mami kita ke?
3: Mail patren.
1: Mailun ke?
3: Mailun ke? Mail yang dia agak cukup.
1: Yes. Agi aku ini graduate.
3: Aku ini graduate.
1: Kaya nak kiri gila aku kutuet graduate gila kau n apa sa? Agi le the following candidates have satisfied the board of examiners and senate and are recommended for graduation. Kaya sama kain ni. Atat dia itu binga tu dia mau yang diri. Kaya ini set atau lin atau tunda tu no pass. Itu ni korang experience.
0: Antu kan juga.
1: Ya tu kan juga. Yes. Kau expand dan kau ikir. Nata country.
0: Kemanir relax.
1: Yes. Kau ya tak metit ikir. you see nga ko bo te bisi nga le filet ne nyane te
2: ko de pes
1: ko yo ta kitio ko gere mi dana ya ne ne di rashe ki so man ka mo primary school ko ka mo secondary school ko mi my official step atia ale di be mage na rabi ni mat mati wi ndo te mi sa ma tanga na rabi ale me mage this Nairobi ko population of 5 to 6 million people we in the Moscow number 16 million people a big city me mage me so ge be ndo ni o te bin to you am ta ko la ngari to ba ganyo bo pole pole amu chi chi go kunor kasit o se nan contract hero this is an officer and the sarkale ko go Russian government kasit mago mo to nguna ki so man ka mo ba primary school ka mo ba secondary school ati ko tambo
0: mago pa ta kale
1: mago pa ta mami mana ko le me to na isi chi ngi isi si nini aguna aja amu mi te building si je ndi muli mami mana nyo ko ko ne ebi ni pasta na ko la ho ga ni ni pasta abana ni pasta mosko agala ke dan
0: so mesas ke mugo ksi
1: mugo ksi
0: ibo ji so mane ga san
1: primary as I tell you mi ji ta na git class la ago go pigen ko driver na batrok te when di raja standard 6
0: ngen go pangare da
1: ngen jomne gibi ta class la
0: English.
1: English. Kira sabu kira lasa.
0: Ama pi ngala lewat English sanggul lewat.
1: Ama pi ngala. Tanya ingat di kuri torok tet. Ara mana ingat tu? Ii, mi feel gol ingat di kuri gol lebi wege ni.
0: Aku jijat tu kena Russian language kuah.
1: Kuah Russian apa kong? Amu space, mi space. Kau gawat tu tiki.
0: Tom ge korat tenagi ni.
1: Tom ge ni tu alat.
0: Tom ge ni.
1: Jagile ni aku korojen kau tanya gele kata si cuy ni mami ngala jauh tak kau.
0: So, nanti aku tu bukan nama
1: saya.
0: Yes, bukan nama kami. Nanti bukan nama kau supervisor.
1: Yes. Main net kau periodic table. Main net kau sih juga gigilan net juga bayar sabu jauh.
0: Tunggu dulu lagi.
1: Gigilan under lock jauh jauh format jauh juga bayar sih. Eh, lock table. Mami.
0: Agalgalas.
1: Ya ni, master nama lock table ni. Ko empty.
0: Every.
1: Guna aku tu tetukuk kita angin yang kapasa. Ngiannya language kapasa.
0: Ingiani lang. Buraya ko ng alrasa.
1: Yes.
0: Muni ko manja po is. Muni jeep kaya ko is babae sa mukko na yara ka. Amu yata at medit.
1: Ako elewan ni piju to chuis. Yan maso ko na reja raka amu.
0: Piju ato kong ngo to biak pi.
1: Ako rib kasi.
0: Ako ngo ko rib kasi.
1: Yeah. So me to hope. Imagine jita nagit klaslo. Nagit kapso ko kuri. Go kuri tarok to ko batis mparene. Kira ola ako palim parene karay tabay ng. Perihal gitu, kalau perih tu lah tu kalau lama robo ni. Mogoriat, ya ni kalau tuan gitu, kalau kan jerap tu segala.
0: Segala
1: pukul golsa, anak gumi cepat try pelan. Kau pilih cerita, nak kau pertama peranan, tak kau ajar yang anda ni tak ni. Kau kunjur nafas, kunjur passport, certificate of good contact, 3 weeks
0: training,
1: kira tu airport, kau lain. Kau je ke?
0: Kau mungkin degit. Kelebihan rabies.
1: Kau lah yang degit. Kau mungkin kau kiat dengan degit. Kau lihat aku kiat kau lihat kau curi. Kau mahu tuli. Kau baru tu teruk tet. Kau lagi sih lewu ne. That's it. Kau buat kau ni kan?
0: Kau driver as maksimum 8 kuatan.
1: Mesas ke?
0: 45.
1: Lain lewu anda tak kau buat kerja jadi 46, 47. Ne. Kau expect tak? Kau nak berapa? Why not? Muka lain lagi rein. Resite ni, jangan aku anggota kita apa itu kau ini.
0: Wendy, tu aku kimi cerita sini. Aku pikir apa itu kau pada tempat yang nona agak besar kau bagi resite 45 to 50.
1: Arai, apa 58 negatif 59 eh? Ma pada tempat yang?
0: Arab yang pada?
2: Bisu resam.
1: Alahu, ya ane, ano?
0: Tapi Wendy lain dah.
1: Soalnya.
0: Eh, kalau saya tak makan begitu, agi iwer juga dia tak. Aku ni aku kerana namu memegu lebum bi. Imi juga hit nak ginda, ginda esy. Teruk tenan tu jep kau tu nye esy.
1: Agak kubeh di 10 kilometer sahaya kebab korannya kebab.
0: Kalau kiwangan mood kau gay, patimpar ya 10 minit.
1: Yes.
0: Eh?
1: Kamu kau beli kau tiak raw mag.
0: Ibu tu 10 minit.
1: Yes, 10 minit.
0: 0711 992 222. Rabi cincin dia sekolah tahu kau bukan non. Aku awak ni ni gagas kena iya, kau lain dah.
2: Kau lain dah ras.
0: Labat kena ni, aku kamu aku, engkau tak kena lalak pun. Kini orang semua kita ini, ejen million itu
2: ki. Ki mua ad gini, orang niyes.
0: Mak itu kami mana? Kita mana?
2: Iwan
0: kita orang niyes. Orang niyes aku nak aku 350. Nelayan aku nak aku kau diljis. Elmu niyes itu, agak tahu ke kut ke? Nanti agak tahu, lepas tu nanti show tu agak ruai kapas ab kebaya sih.
1: Everything is okay. I'm happy. Lakini ingetile ango takibirin ina ile dato kibirin yu agyo agelo oh kalia aruit kalia ingetile kete taketo kun nina logaye kibirin masikisi kibirin everything sugoro logaye kibirin agaita kero ko kona kete kule kang kibirin ko kimeje logaye kuro rock which is okay ango thala siyasa gunot. Akunde ini kot kejaman jitu kulo makararan. Tahu suka gilean kararan naya. Kias kuma jitu apa lagi mana? Karar naya ya ni gigi cuerek do kulo. Masuk ke absolut kita.
3: Kararan naya.
1: Yes, kira. Masuk ke absolut. Kal dapat tu naya magisiak cugu. Jitu apa lagi mana 100%. Kalau supposed to fail, supposed ko 98, ya 97, ko okay, that's still an A.
3: I mua kita kanyin pindon nya. Kararan si John nya.
0: Go mano?
1: I angkot tak lini kita ana yang dah angkot ni pindon tuan tak lini kararan kita ana appreciation so much ilah aja. It's okay ma. Kerja log pun ada. Yang ni mau ilah
3: so so. Kararan nya.
1: Mau ilah kita ana yang ni guna tak kuih pun buat ni gitu. Nyeru eh sabuk lele aja kerja tu. Sini yang kap kong kontrol dog sini yang lelai arama. Ability lain kami gigil. Yang ni itu esok dog mag ngetein. Mau presen mesin.
3: Awak kau gomit itu umda nu gokia mis kapsa. Ika sih itu, ay gokia mesin ya. Kau gomie sih itu, ay gokie sih, gokie sih nya. Gokie sih nya.
1: Yes, kungku nak.
3: Kau tu magis sih nya.
1: Ya, gitu sih.
3: Korur ya beg nya.
0: Wow, kibet aku tak kuanin, kibet aku tak kuanin.
3: Ha,
0: begini jonei. Kenya yang ngalai galak orang jatuh jadi nyegak main di leu bandar tay, angalai kita coba lepa mobility.
3: Nane gue ni, ojeng sih jasai.
0: 0711. 0711.
3: 992.
0: 222.
3: 222.
0: Are you in yege? Are
1: you
0: 33-33-84 kau nampak apa narobi?
3: Ya, nyawa agut kiri bocch.
0: Iya, gua yang agut pi kat tisha bocch lagi leh tapi cakap.
1: Kau kau yang orang ni gini apa sih narobi kerana ni, amu isi kau kau pi tapi cuma kita dua orang dekat segala meter reception jinak, kau kulimpaka mutugo no alda oli bikelion yani meche pi ko legi munye abi mujige naga pe ago ngalasi amane
2: age am logo
1: lene o bilion ketep kel ga mujo awo anu afya sanda wapi I yakte jita wa mut ko munji tanyu to amuge benda tin street ni pe asmas ni
0: man
1: yes
0: Anyway, tukul game itu aja tu.
2: Game itu aja tu kau ni.
0: Ia kau mesti tak tahu betul ada pelakat. Pengki nengal dia ngungu nampalat tak tahu.
2: Kata gigi uti no.
1: Boleh. Alia nampalat kau tap kualin jin. Ame jo awe kau kongui. Pika kualin jin tukul amu kuager lakuk cukup aja university. Ku ane pergiit nak imai MP napa tindret Julius kule. Graduate in every family. Need to achieve another. In Gaman, go give me a little like up so many, some years back, all over 20 to 30 years, in your review, in your Kobalao University. So, on guess about the Lago, Jogi, Unki got to Pogan Manini, Unkingalology, Unke Soji, Ko Lago, Joga Sanguna, Vijana, Ogilgang University. A more Unke recent standard. In your all the principles of education. Amugaroni, we are preparing you for the world. Ogilke, Oki Lako, Agatam Lakocho, Mwanke Wake, Oki Sabotan. Congo Mission got up Kalinchin, Amakuak, Agatu Nagaran, Agavarita, Kamutainted, Mutolo Lumite, Congo.
0: Kongoi, malia no kanata ki agata ki jage lengi jungo beru agumungo agoberu ne jage betu tamutai ko betu ta ke kora ne gitu yesu ne game game mosta aginet ke ngale galak lagi ne tukul tukul onge at konye agi boishe na bas ya ga ki parasta ga guni ma go mi jage ne tu mo ga go ita chiki mo president ko deputy president gole ya ga mo ane ne ko ga ko ma serga
2: ga
0: ma serga ya ga ko mo ma ko ma go mi ngala ngiro ga ko le mo so so no to ba Ikaake mangi tu kul kele soso, ba. Uma aku mingala, so omul aku guna thana. Aku ngut kumi lah kue netinye. Kencit tu manusi, tu tipu maga yangi. Aku kiri le, oh ye. Kikir maga sih, kikanya D minor ne. Aku legit jo. Nyai mut korasi. Betul kotaj kotaj syara je. Jika kena kotaj, gualak sampai ni. Atau bay skuna itu DJ mewah.
2: Agan endo sami rapto.
0: Ya biju, sekolah lagi sebaik sih. Kubar kubangkan pandap tay. Ne boyem me.